Ati reka watsa satang jiwato. Ati reka watsa satang jiwato. Ati reka watsa satang jiwato. Tikhayuko hotu aroko hotu. Tikhayuko hotu aroko hotu. Sukhito hotu paramintamaharaja sa paramarachini. Siddhi kittang siddhi kammang siddhi lapho chayo nittang paramintamaharaja varasa paramarachini.